Israel Yamina, yesum no na wadum me ma. O si mi ye bubronko si anti no, o si mi se meye ya, min say da. Uye bubronko si awate, senya mi si ubeye ya, un say wa.